tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang.

konde ngaudalela iwe swiri khatiwanga ndiwe kabasi pasa ndikumudita yaye wajikonde yoba mwamba ndiwe basi kama kani badalia iwe kabasi.